hela wena tshokolo sika o gama ontso sa mebebe. Amen. Ha fela o sa tsebe ditaba tse ka ha go buka yeno tshokolo sika o gama ontso sa mejeso ngwana paga.